0: ཉ་ཅ་ གེ་དེན་ དེ་ ང་ཅུ་ གེ་ ཆེབ་ ཁོབ་ཤི་ ད་ ཡུག་ཤོ་ སང་ང་ ཐན་ སོ ཨོ་སྟོ་ ཁིན་ཡི་གེ་ ཡ་ཝ་ཅེ་ ཉེར་
1: ཅ ཅ ར ཝ་ནེ་ ཏོ ཡེན་བེ་ ཁ་ ཏོ ཡེན་བ་ ལོ ཡོ ཡེན་བེ་
0: ཨམ་ཅ་ མ་ཤ་ད་ ཉ་ཅ་ ཆོ ཉེ་བ་ད་ག་ kizuo daga yongcho.
1: Mi...
2: Kyo Tianzhu, kari ina? Yang yi kari ina?
0: Shouji, kisi nimuji, nga tawse udu nel kharji, yung mewe sachi rang tinga yona. Rangi nga nyabdu gui.
2: Nye nyagwa chung?
0: Chen he si. Rang nang da. Zhou bian wo gui xian na. Ye xing yu. Qin ni ge a zai chou wo niang dui you ma shi. Yi ni ke mi du. Mi chang ma su su sheng zui ri ri you shi. Ye qin ni le zi jiao xie shou.
1: 这我那些呢他是因为那些呢我让你说了一下个语呀你这啊到底 아씨 띠 다디 라슈드 다디 아자 저거 치즈 저 대주의 치즈 뭐니 그리스가 띠 샤치 라마 무치 띠 탑시 스토다
2: 니 아자 저 원자가 친구
1: 띠 아님도 용기

0: ང རང
1: ཁྱི
2: Li Shaoyong, rang di zhe nian bu le. Rang ge ngai qiong dan bian ma che, tong tong nie zhuo le qiong dong yu bei. Nie zhuo nam liang ngui de wu qiu lin zhe zhe, rang ha xin nian ba.
0: Da zhi xia zhi xia, nie rang se xie tong du. Nie rang xie. Rang zhuo ge qiu lin gao yu zha.
2: Rang ka zong,

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ ཁོང གི ང ཚོའི ནང མི མཐོང དུ ཡོད མ རེད པ པ 미미에 바치하고 주는 교육지시
1: 바바딘디 아자꾸이 란친 구워지
2: 아자꾸이 란친 바 랑게 근데 사고도
1: 바바이 미디용 미러 지경치 승무두게
2: 전 랑게 미디용 미러 지경치 위배
1: 수니에 미디용 미제
2: 디디 시야과야 두게 나 인디 랑게 미다단 디제 니에물라 야 만주다 디제 랑다 아자 중계나 같이 가진 바
1: 계체 같이 매.
2: 장구시, 장구시에는 고향이 없다.
1: 장기 이제 마치지 치유해. 가지 장구시에는 고향이 어딨어. 장다 실로 매.